ga kana tsela yeo morena ke sietsa saka ke na se tshabela saka queen mapele ga gagwe ke go file fela tlengwe mtlaba are sedila di tshaba le nna ke sepela sietseng se sa Jehova ah modimo re se go fatse go me sa tsho go betsa iri ya senyane re ba lwa ditaba tsa iri ye ke bone magopa